0: mmapoaana ba e sobinang mola le ipinela le se ka nna la tshosa ke magogo a tlhang ka thoko le bina la kgasetegeko le seke ba la tshwantshwa
1: ga ke le pineng ke anyamisa ke bina ka tlhatlha ke gopola sethotsela ditlatse ke a bina ke kgalamaje matsika tlhatlhathale ya habi.

ke se ke le bohile DJ Lovers mamedi wa tsebeletso ya le SD FM khotso ke di thagola ka ditaba tse amanang le dikgetho tsa magotla a metseng.

0: Gosh.
1: Yankulu. Labantwana bayahlanya kuri bampulelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetsa emapetla. Banya kuri fetsa. How can I have?
2: Banyana babanya kuri fetsa. Fetsa.

ke tseba ntlena ke o gopotsa ka empa ke a tseba gore go teng mo e leng gore e ke o gopotsa teng a pinela bisa ka gore ke happy song a DJ Fisherman yang gopotsa ka boselomo sa me sa ketepedi masome lesome le besome for 2012 2011 go santse ona re ntho tse bisiwang ka gore